0: Bella che I love it, I love it, I love it. Allo, du kan vi ta den nu in av nek on the breakfast.
1: Bonjour.
0: Emisso is seba palissa.
2: Bonjour, hej, bonjour.
0: Snamlon to ilam.
1: Eja, hej.
0: Attit namloa. Tjehe namloa så, kan aj mua, mors rado. Tlana, sko han tukom, namloa bil mot, namloa akustik.
2: Salalabai.
0: Belli.
1: Illum il-ġima.
0: Seba.